0: wananifundisha pole pole. Lakini mimi pia najifunza.
1: Hey, the kegi kuire. Hey, kegi kula wakina hinyatia. Kegi
2: uke.

0: Jadi odo borer janami. Inaro aku nunga mate besi. Sibo so somali mon. Ingamma ita hor marumah tangga borer janami.
1: Rajanami. Asa dinggar roh aku rajanami. Mardong asari pede otamuna. Taruh kamu marah jauh tulu balang. Tulu negatibul asa dinggar roh aku mardong asari pede.
0: Jai nade kamu ikut taruh orang sibo so somali mon. Tulu negatif bul.
1: Oh lo.
0: Besoni mada sinarat tuh soni bulu bangga boraja nami abah awal.
1: Dang raja nami, anggo si taruh kamu udah raja nami, dang dengar doa aku merawat sari pedotamu.
0: Anggo soni ni doa kamu boraja nami, ba suruh bulu balang. Bulu balang.
2: Raja nami.
0: Sana doa bulu balang. Alusiamu jo boraja jo.